Ilai lau tu te tu sak sau ne laman tamnesli tiga jam itu lau semayok Monica agjuk unikat ligut sahnya abtigo.